0: masu sauraro idan muna da kira bisa
1: lai wanda ke cikin anta shine juro amma fa a guri na so na farantare da ruwi.
0: Hello
1: ya saka zama kamar sai kuma rayuwa da so misali zaina kama da amfarki.
0: Idan kuna sauraro har yanzu za ku iya kira mu akan 0961 3310000. Muna da kira kuma har yanzu. Hello,
2: assalamu alaikum.
0: Alaikum assalam, barka mai gida.
2: Barka da aiki, barka da zaman lafiya.
0: Lafiya, mun gode.
2: Dukkanin lafiya.
0: Lafiya, kalau mun gode wa Allah.
2: To yanzu muku fatan alkhairi da zai wannan shiri naku.
0: Na'am, madalla, mun gode.
2: Ina magana da ku daga nan Ibadan.
0: Okay, a wani gefe a Ibadan?
2: Idi Ororo.
0: To a sakanin mawaka guda uku wanda na kira sunayensu Ado Gwanja da Auta MG da Hamisu Breaker, wanne yafi burge ka?
2: Ai, in aka ce Hamisu Breaker shikenan ta zo kanshi. Duk wani wanda zai wani kida da waka.
0: Eh.
2: Dole dan abin da zai sani, amma Hamisu Breaker ai kanshi ne wannan.
0: To kai dai masoyin Hamisu Breaker ne, wani wakan shi ne yafi burge ka?
2: Wannan wanda kuka sanya ta farko ne kin fi so.
0: Okay, wannan jaruma kenan.
2: Yauwa.
0: To
2: ma. Komai an bata mun rai, komai zai dawo normal.
0: To ina ga dai kai dan soyayya ne.
2: To yanzu kai in muka ci gaba. In ka ba dan soyayya bane ba, in na ce ban san gina wannan rai ji dadi.
0: Ayya, a'a babu ba.
2: To in ce ban san wannan rai ji.
0: To kwarai, mun gode, mun gode. Kwarai, mun gode. To mai gida, mun gode. Sai a ci gaba da sauraro. Hello? To kira ma ya kace. Za ku iya kira akan 0961 3310000 ko kuma akan 0913333483. A sakanin Ado Gwanja da Auta MG da kuma Hamisu Breaker, wanne kuka fi kauna? Hamisu Breaker na da daya yanzu, shine wanda ke kan gaba. Hello?
3: Yaudi.
0: Lafiya, barka da wa muke magana?
3: Muna magana da Zakariyawu.
0: Zakariyawu daga ina?
3: Daga cikin garin Ibadan.
0: To, wani gefe a cikin garin Ibadan, Zakari?
3: Mobil.
0: To, Zakari, a cikin mawaka guda uku, wanne ya fi burge ka tsakanin Ado Gwanja da Auta MG da kuma Hamisu Breaker?
3: Gaskiya Auta MG shine mai gidana.
0: Auta MG, wani wakan sa ne yafi burge ka, yafi kwanta maka a rai?
3: Wakan sa wanda yafi burge ni, wanda yafi kwanta min a rai?
0: Eh.
3: Shine wakan da yayin da yace baba ni ne aure.
0: So kai ma kana so kai aure ne ko kai?
3: Eh wallahi ban ji ba, amma ina da bukata dai.
0: To Allah sa, Allah kuma tabbatar. Sai a ci gaba da sauraron shirin namu na Arewa Special.
3: Oke, ti Allah ka ga gidan ne zuwa lawarka.
0: Madalla, mun gode, mun gode.
3: Ai muna gode.
1: Ayyaka, na gode, ni kali da Isa na ayyaka.
0: Har yanzu dai masu sauraro za ku iya kira mu akan 0916 3310000 ko kuma akan 0913333483. A sakanin Ado Gwanja da Auta MG da kuma Hamisu Breaker, wanne yafi burge ku? Ado Gwanja na da daya, Hamisu Breaker na da daya. Ado Gwanja babu tukuna. Dai Auta MG na da daya, Hamisu Breaker na da daya.

0: Hello, da wa muke magana? Wage bisa layi.
1: Sarki.
0: Eh?
1: Sarki, sarki.
0: Sarki daga ina?
1: Daga Ibadan.
0: Ah, kadan daga muryanka dai ba mun jinka sosai.
1: Daga gari Ibadan ina fada.
0: Ah, to madalla. Ah, sakanin mawaka guda uku a Dogon Ja da Auta MG da Amisu Breaker wa yafi burge ka wa ka fi kauna?
1: Amisu Breaker.
0: Amisu Breaker. To wani wakan sa ne in zan tambaya wanda yafi burge ka?
1: Amini Aure yafi burge ni.
0: Ai ba shi yayi Amini Aure ba ai. Auta MG ne.
1: Okay. Ka.
0: Eh?
1: Wazan ya dan kwanta min.
0: Okay, wannan ai Mini Aure ne yafi kwanta maka rai. To wannan wakan shine na Auta MG, wato Auta MG kenan kake goyen baya. Okay, to madalla, to mun gode, sai a ci gaba da sauraron sarki.
1: Amin.
0: Madalla.